Ani boleh benarkah saya kata rapanggo dengan rava mau betah mantangai ni kemuni antilena kelitia kata lagi na bi nate rambole mana kata langa mai na matangali ala ke bumbu cuci vini enam bongi vina kani kau ni tak kani makar tika ni bongi kani kuri evi ngana bono ni tambah kesakit kau mikir ngor ni bola sulu tavo I mesa vangina yawa simirova